0: cerita ini ya, ini warna warna keluarga di sini lahar lahar lahar lahar ini ya, ini cerita sama cerita
1: lahar lahar ini
0: cerita cerita kata boleh.
1: Yo, hola,
0: ¿os? Ah, sí, sí. Ahí está.
1: Ahí está.